bersiap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.